ibaze uri umuntu umwe gusa ukacufata ukacuje kuvuga gusa amajambo ukacuje kuvuga urusaku kugira ngo abantu babana mu mpangu cyangwa abantu bakorakora bace batuma bace batangura kujyana uri umuntu umwe gusa bo bumwe gatwikawe gusa kamwe rumva ukacutuma abantu batangwe kujyana kubera gusa wewe wenyine bika ivyo bikungu kiki cyangwa uronka mwiki bika hari umutayi uronka mwo kugira ngo kugira ngo uheze nibaze yuko mugiye byo babyiza ubona ko ugukora ibintu birimo inyungu ariko uko kuri ugukora ibintu atanyungu bifise uno musana akora ajyana uno musana anaka tukana kubera ko wewe gusa ugiye kuvuga amajama wewe gusa ugiye kuvuga urusaku kugira ngo abantu batangwe kugwana kwere tukiye guhinduka kugira ngo ubane neza n'abantu burya kubana neza n'abantu bizana iterambere burya kubana neza n'abantu bizana amahoro nibaze ko kugira amahoro gusa no kugira amafaranga ariko naho kutavuga urusaku bizana amahoro cyane reka nsome ino message ati ndi soekarino igiharo nagomba ndabashimire ku mpanuro muriko muraduha kumanura muko muraduha urusaku rurasibije isi abo vyega bo biheba nokure ibazi uri umuntu gusuteranya abantu ukabateranya kugira ngo none burya uryohe gukura uyubona abantu bakora gwana uryo uraryohegwa ukura abona abantu bakwafatira mu kanigo ari bakwafa gusa ngo numva ni wewe urya Gerard yabimbyiye akona karero gusa ngo Frank niwe yambwiye yuko ngo niwe agiye kumvuga usanga Frank wabatu ntigeze avuga ariko kubera gusa wowe ufise uwo mutima umeze nk'uko tanga wowe gusa ufise iyo ngeso imeze nk'uko burya ukwiye guheba iyo ngeso ya kuko si byiza nta nyungu uza kubironkamo uza kubironkamo ati mwaramutse neza hama ngo harabibaza ko guteranya ari umwuga ariko hakaba n'abashebuja uwo muntu batabona icyo umukozi amaze wanga umukozi ngo ni mubi uwo mwirukana ejo ukicuza n'abashebuja nabo bakwiye kuza barakurikirana ibintu kugira ngo umenye ukuri nufatwe gusa n'agashavu kubera ko urumva ko ujya mu kozi yaje aravuga ukunuku umva nawe ushitwaga n'agashavu ariko yumvise uwo umwe aje kubwira ati nuku umva nawe ujutekana ha muntu utangura kubisuzuma utangura kuraba kugira ngo nusange utakaje umukozi mwiza kumusigaranye umukozi mubi.

0: Voilà ni kiganiro cyacu twababwiye kuno munsi tuzo gukorana isaha imwe gusa bivanye n'imvo zitatu vuye ko ariko kandi tunabibutsa yuko gutombora na Lydia Ridike bibandanya weho kuki uno munsi rero igenekezo rya 18 isango bari batanze kuri paredeza akakanya turiko turavugana niho bibereye niho bari abantu bakabandanya bariko baratombora ariko na Voxi iza gutangwa akakanya sinzi nimba turiko turavugira ngaha bamaze kuyitanga mugabo gahunda nuno munsi nyene
1: nuno munsi twadukeneye uko baza kuyitanga ariho turi ariko kumbure barashobora kuba bariko barayitanga
0: ya ariko kandi uraziko twamadufise amaso yacu abari abariho abayibereye natwe tuba twahaciye kugira turabe neza yuko ibintu ariko barabemerera muriko murabironka atari ibintu by'amajambo genda rero ugerageza amahigwe yawe hari abagiye baratombora nimba ari umuriyoni nimba ari kinga nimba ari ordinateur nimba ari agakwavu
1: nimba ari n'itike y'indege yo kujya hariya Dubai ubona neza ko haba hariho abariko bagenda babitombora baguze itike y'ibihumbi bibiri hariya muri Lydia Ridike Burundi
0: voilà nuko urumva neza yuko gahunda ngaho kuri parade za kakanya umuntu wese ariko aragerageza amahigwe cahajya rero uheze wirabire n'umunyamahigwe aza gutahukana Voxi igira gatanu kuvaho bagiye barazitanga imwe zibiri zitatu zine ndetse nigira gatandatu ikabiri ngaho inyuma ati uhava yitombora acagenda yitwaye hamwe na Lydia Ridike rero ngo ziguma zigaba.

0: kirundi munywanyi. Alo. Turiko tuyaga nande.
1: Mwenyata na kutira ngumuko imuri kuibaka.
0: Ijoro giza kurinde.
1: Kuri wenye numaye muro.
0: Ariko naradiri hamande yawe.
1: Sa?
0: Naradiri hamande yawe.
1: Naikiri ariko. Alo.
0: Ndakumva ariko ndiko ndakumva nabi cyane gose.
1: Yomo ariko je ndakumva neza.
0: Ya ariko urumva ni byiza yuko twese tukateza kuba twumva na rero neza.
1: Ariko uri kuranyumva?
0: Mhm. Joro giza kurinde.
1: Gaire cy'amaye muro.
0: Mhm.
1: Atubiye kandi udira mu mugo ingira rwa byumvise.
0: Na byumvise.
1: Reka mero kuri mutamo bonwa ntware na here nawe.
0: Olala. Buti. Telefone yawe urashobora kuyifisa ikibazo ariko nubwo byo babiri uko kabisa.
2: Bimwe wabwira Imana. Uri mu cyumba usenga.
0: Iriga majwi yanyu atari karanshikira ndabyumva hakiri kare kuko mbafise casque ituma kumbure numva neza gwengene amajwi yanyu mwa muri kumbura yasora nico gituma uwo biba bitameze neza nambwira ati rabuhindura ikibanzo teri ntambwe jimbere chanke urabe telefone yawe ngende meze kugira ngo amajwi adushikire agororotse nivyo beza bikaryosha n'ikiganiro chanke nabo uburi kuratasha kugira ngo nabo bashore kwiyumva neza. Allo
3: ahora neza
0: ndagwaye miriwe neza tuyagana nani
3: Kalau mereka mesti semua kisah.
0: Ijaru giza kulin.
3: Ijaru muka tu.
0: Mhm.
3: Antum ijaru muka tu. Iko orang muka tu tiwiran deh, mereka kisah korang putar.
0: Mhm.
3: Orang muka kisah korang tiwiran deh, korang putar.
0: Mhm.
3: Awak asal mereka muka kau itu, mereka putar.
0: Mhm.
3: Awak apa muka tu sih, mereka putar.
0: Mhm.
3: Kalau mereka punya apa tu sih, mereka putar. Mhm. Okay, kalau mereka muka tu sih, Ayo kita tiang kat sini melarat. Sebenarnya cerita ni memutar ingat memaham jadi melarat. Alangkah tujuan kita meriwayat timnya ambil.

nyakarangu ijoro giza kuri je Claude Misigaro mu rubuga uti urahengama ngo abakunda bose ngo abagukunda bose n'abansi ba utimana ntanzigo kana kirundi munywa ikumurongo oyalala oh,